Yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu y